Kar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu kar kuris yang berlubang. Kar kuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang kar kuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 kar kuris raja dan 10 kar kuris prajurit. Posisi kar kuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan kar kuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat

membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian, dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain.

0: bukan sendiri karena ada dua teman Kak Ardi yang ada di depan saya. Dan kita bakalan bahas seputaran membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Sobat Ananda Bersinar. Dan di pagi hari ini, seperti yang tadi Ardi bilang, gak sendiri karena seperti biasa, kalau membahas soal Ananda Bersinar pasti ada Kak. Siapa ya? Ada Kak Tanti. Halo, selamat Santi. Pagi.
1: Ketemu lagi ya. Mas.
0: Ketemu lagi ya. Nah, yang unik adalah biasanya kan kita berdua Kak ya.
1: Cuma
0: nah,
1: berdua aja biasanya.
0: Sekarang ada temennya nih. Ada
1: teman.
0: Halo pagi ya. Ada Kak Lovi. Halo Kak.
2: Halo.
0: Oke. Boleh perkenalan dulu Kak sebelumnya?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Perkenalkan, silakan. Nama saya Andina Lovianti Robaba, biasanya dipanggil Lovi.
0: Oke, Kak Lovi ya.
2: Iya.
0: Sekarang kesibukannya apa nih Kak kalau boleh tahu?
2: Untuk mengisi hari libur saya di sini biasa membantu orang tua. Terus kemudian kebetulan saya ada mengikuti lomba fiksi. Jadi di sini saya juga sedang membuat produk inovatif, yaitu membuat susu bubuk.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke, keren juga ya Kak ya.
2: Iya.
0: Oke, baik-baik. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya Kak Lovi ini ya adalah salah satu Sobat Bersinar BNN, betul
2: iya,
0: kan ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, keren banget. Nah, kita akan bahas banyak banget seputaran gerakan ini ya, gerakan Sobat Ananda Bersinar ini dengan Kak Tanti dan juga Kak Lovi. Dan buat teman-teman yang mau bergabung juga bisa banget melalui WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Atau bisa juga di live streaming kita di Facebook RRI Pro 2. Nah Kak, sebelum kita lanjut lebih dalam nih, mungkin bisa diceritain nggak apa sih itu sebenarnya Sobat Bersinar itu? Mungkin Kak Tanti?
1: Oke. Jadi Mas Ardi, Sobat Bersinar itu adalah program BNN. Sebenarnya yang kita bawa ini Lovi tahun 2025 ya, tahun kemarin. Tahun 2005 kemarin di akhir itu kita kuatkan, kita bentuk Sobat Bersinar itu adalah program di mana BNN membentuk remaja yang bisa kita pakai atau membantu BNN untuk melindungi teman-temannya di sekolah. Kalau BNN kan gak mungkin stay terus di sekolah ya Lovi.
2: Benar
1: ya
2: sekali.
1: Jadi kita ada 10 kalau ya?
2: Iya ada 10
1: siswa. 10 siswa kita ambil dari SMA 1. Kita bekali selama 3 hari. 3 hari, kita sebutnya dulu itu program remaja teman sebaya. Artinya bahwa ada penyuluh-penyuluh kecil yang akan tumbuh di sekolah-sekolah ketika membentengi teman-teman dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Betul.
1: Soalnya kan kalau remaja itu kan lebih dengar temannya sendiri nih.
0: Ya,
1: kalau BNN kan sudah biasa nih, BNN datang bicara bla bla bla, tapi kalau temannya sendiri kayaknya lebih ngena itu, lebih lebih mereka percaya gitu. Kalau makanya kita mencoba mendidik 10 remaja, kita baru sampelnya kemarin di SMA 1.
0: Oke.
1: Lovi ini salah satunya. Mereka udah kita bekali dan tahun 2006 itu saatnya mereka beraksi. Sudah melakukan penyuluhan di teman-teman sekelasnya, mereka sudah menggerak kan lah, artinya baik secara kelompok maupun secara antar teman sendiri ngobrol atau melalui sosmed mereka, mereka sudah bereaksi di sekolah mereka. Kita kalau tahun ini kita sebutnya adalah sobat
0: ya,
1: artinya kan lebih deket nih kalau teman-teman sobat kan berarti kayak deket banget itu sahabat aku gitu kan. Nah itu mendukung program Ananda. Program Ananda sendiri adalah aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak. Ya kan, tahu kan kalau Pak Prabowo sekarang fokusnya lebih banyak ke anak ya, program-programnya lebih anak. Jadi kita juga dari BNN lebih ke fokus ke pencegahannya dimulai dari akarnya, dari anaknya, dari remajanya, sehingga ketika mereka besar sudah punya ketahanan yang kuat untuk menolak narkoba. Begitu Mas Adi.
0: Baik, keren. Nah mungkin saya tanya nih, ini dipilihnya random atau memang suka rela dari teman-teman sendiri atau bagaimana?
1: Oke. Kalau dipilihnya dulu ketika penunjukan, otomatis kita kasih kriteria ke gurunya nih yang minat dulu. Pastikan yang minat ya Bu, karena misalnya ditunjuk kalau enggak minat kan enggak interest
0: ya,
1: mereka enggak interest. Kemudian ada kriteria yang penting mereka bisa ngomong di depan teman-temannya. Artinya punya skill itu dulu biar kita tinggal menambahi kekuatannya. Kemudian kita pilihnya itu adalah perwakilan dari ekskul.
0: Perwakilan dari ekskul.
1: Jadi ada 10 ekskul seperti apa ya Prabu? Kalau Vi dulu dari mana?
2: Dulu dari kerohanian.
1: Oh dari kerohanian, ada dari karate, ada dari judo, ada yang lain. Kita pilih satu perwakilan yang berminat, yang punya untuk bisa lah bersama-sama BNN, gabung dengan BNN untuk kita bekali yang akhirnya paling nggak kalau disebarkan ke komunitasnya dulu ya, eskul itu dulu, betul. Kalau nggak di kelasnya, dan bisa berkembang juga ke keluarganya kemanapun, bebas nanti mereka bisa mengembangkan skill untuk membentengi teman dari narkoba itu terus kemana-mana aja.
0: Okay, keren. Berarti memang ini ya, memang dari anak-anaknya sendiri juga memang berniat dan memang mau buat jadi nanti, sobat.
1: Guru pendamping eskulnya yang bantu untuk milihin gitu. Okay, kira anaknya ini ya, yang interestnya ada, yang kemampuannya ada, baru direkomendasikan ke PNN untuk kita latih.
0: Okay, gimana nih rasanya nih Kak Lovi dipilih dan memang pingin gitu?
2: Iya, sangat senang sekali, apalagi di sini saya bisa menjadi sebuah contoh dan juga bisa membagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Jadi rasanya sangat senang dan rasanya saya sangat terbantu gitu, dan bisa membantu orang lain.
0: Bisa membantu orang lain. Jadi ada kesenangan tersendiri dari kamu sendiri ya. Nah, Kak Lovi mau tanya nih, apa sih yang terlintas dari pikiran Kak Lovi kalau mendengar kata narkoba sendiri nih?
2: Kalau dari saya yang terlintas yaitu obat-obatan terlarang, kemudian ada zat-zat yang berbahaya yang bisa kalau terkena di tubuh tuh kesehatannya dan juga mentalnya terganggu, dan juga seperti jarum suntik seperti yang ada di poster-poster. Itu kalau dari saya.
0: Baik. Nah, menurut Kak Lovi sendiri nih, kenapa sih mungkin orang-orang ya masih banyak, remaja juga lebih tepatnya ya, yang masih mau buat mencoba narkoba itu kenapa?
2: Ada beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin dia penasaran.
0: Penasaran ya.
2: Yang kedua, dia ingin mencoba hal baru, tapi halnya itu salah. Yang ketiga itu mungkin pengaruh dari lingkungannya, lingkungan pertemanan atau lingkungan rumahnya mungkin salah gitu, salah pergaulan. Kemudian dia mungkin kurangnya pengetahuan atau kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, sehingga pelarian masalahnya itu kepada hal-hal yang negatif, yang seperti narkoba, seperti itu.
0: Baik. Berarti memang tipikal anak remaja sekali ya, maksudnya ya penasaran, pengen coba-coba. Kemudian ya karena kurangnya pengetahuan tadi, benar sih, karena kurangnya pengetahuan ya. Jadi teman-teman katanya segini, penasaran akhirnya coba gitu. Aduh, bahaya juga ya akhirnya ya. Nah, untuk Kak Tanti nih, sama tanya nih ya. Apakah semua pengguna narkoba itu awalnya memang pecandu, berniat untuk pecandu, atau cuman ya karena kita tahu kan memang narkoba itu kan memiliki efek candu kak ya. Nah, itu emang dari awal diniatin seperti itu atau gimana kak biasanya?
1: Kayaknya mereka yang pertama itu nggak akan tahu kalau bisa jadi pecandu atau enggak. Mereka tahu, mungkin hanya dengar gitu, kalau narkoba itu bahaya, bisa ketergantungan. Tapi kalau ketika rasa penasaran, ih, iya siapa sih pecandu? Coba-coba dulu aja, kayaknya nggak akan jadi pecandu. Kan hanya mau sekali dua kali aja lah. Bahkan kok saya nggak akan jadi pecandu. Kan mereka pasti tahu kalau pecandu itu merugikan ya. Jadi mungkin mereka awalnya hanya coba-coba ikut teman. Asal mau coba aja kok, paling 1-2 kali aja udah. Gitu. Karena menuruti rasa penasarannya, menuruti rasa... ya nggak sih kalau narkoba itu dianggap keren gitu. Jadi nggak ada, mungkin nggak ada yang niat sih mas sebenarnya kalau pengen jadi pecandu. Terus mungkin nggak ada yang tahu juga kalau efek narkoba bisa menjerat jadi seorang pecandu gitu loh. Karena kan mungkin dari awalnya narkoba hanya mereka saya hanya mau ikut teman-temanku merokok, katakanlah belum narkoba ya, dia hanya diajak untuk merokok,
0: agak
1: ringan gitu lah. Jadi kan bukan ganja kan rokok, tapi kan efek narkoba, efek rokok itu kan juga ketergantungannya ada.
0: Ketergantungannya ada, betul.
1: Lama-lama bosan nih merokok ya. Temannya ada yang coba agak keren sedikit nih, naik ke ganja. Mereka udah gak pikir efek bahwa ganja itu akan lebih parah daripada rokok kan. Karena kan mereka sudah masuk di dunia rokok, mereka udah masuk di dunia ganja. Lanjutkan saja. Padahal yang mereka mungkin kurang perhatikan adalah narkoba itu sebelum jadi ketergantungan parah, dia ada namanya toleran.
0: Toleran ya.
1: Toleran itu sikapnya bahwa dia cenderung menaikkan dosis. Misalnya nih, Mas Adi isap ganja 1 kali.
0: Misalnya satu kali.
1: Itu efeknya dia dapat. Tapi untuk pemakaian kedua dengan 1 kali hisap, mereka belum dapat efeknya. Mereka harus menaikkan dosisnya. Otomatis kan secara dosis tubuh yang tubuh masuk agak lebih tinggi sedikit. Itu baru pemakaian kedua. Pemakaian ketiganya, keempatnya, kelimanya, otomatis dosis yang akan masuk yang merusak ke tubuh akan lebih banyak, untuk mendapatkan efeknya yang isap ganja tadi ya. Kemudian narkoba juga punya efeknya itu apa tadi ya, ketergantungan. Bahwa bedanya ketergantungan dengan enggak, Lavi tahu enggak beda ketergantungan dengan enggak?
2: Ketergantungan itu bisa
1: mau lagi.
2: Sedangkan kalau tidak ya,
1: ya biasa aja. Nah, bedanya itu kalau narkoba, kalau ketergantungan itu mau lagi. Soalnya kalau tidak dapat itu badannya sakit.
0: Oh, malah sakit. Ya.
1: Ada rasa sakit. Jadi ketergantungannya kan lebih beda kalau kita ketergantungan dengan boba gitu loh.
0: Oh, iya.
1: Dapat boba kita senang, tapi kalau enggak dapat boba kita biasa aja.
0: Biasa aja gitu.
1: Tapi kalau narkoba, kalau enggak dapat narkoba, secara badan karena dosisnya hilang tadi, badannya sakit. Ada kecemasan yang timbul. Contoh anak-anak sekarang, Mas, ketergantungan game.
0: Oh iya.
1: Bagaimana kalau mereka nggak dapat game? Stresnya bagaimana? Stresornya bagaimana ya? Kan artinya bahwa padahal ketergantungan ini ketergantungan lebih berkali lipat dari itu. Itulah kenapa remaja yang awalnya hanya coba-coba karena mau tidak pakai sakit, mau pakai harus naikin dosis. Berarti harus pilih mana? Kira-kira kalau sudah terjerat seperti itu, mau pilih pakai atau pilih nggak pakai?
0: Nggak pakai sih harusnya.
1: Sakit ya badannya.
0: Iya, gimana ya? Ya itu makanya.
1: Itulah yang namanya jeratan.
0: Jeratan, gitu. Iya.
1: Memang banyak mungkin yang awalnya sadar bahwa ini tidak bagus.
0: Betul.
1: Saya harus pergi dari coba-coba narkoba, tapi kalau nggak pakai ini badan saya nggak karuan, gitu.
0: Iya.
1: Saya gelisah, saya tidak senang, bahwa saya depresi, saya stres, dan seperti kalau malaria tinggi-tinggi ditusuk-tusuk, sakitnya dinginnya tusuk-tusuk bisa berkali lipat dari itu. Kalau tidak dapatkan narkoba lagi.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena keterpaksaan, kalau tidak pakai sakit, mau tidak mau harus pakai. Kalau tambah dosis pakai setiap hari karena semakin sering, berarti efeknya kecanduan, menjadi pecandu yang tidak gampang dengan dirinya sendiri mau pergi itu tidak bisa. Makanya seorang pecandu narkoba itu sering harus butuh orang lain untuk membawa dia pergi dari situ, untuk membawa dia dari ketergantungan itu, baik dengan medis, sosial, kemudian lingkungan. Itu harus, kalau dengan kesadaran sendiri bisa, tapi apa yang memang harus melawan dirinya sendiri dari sakit itu tadi kan. Kalau dia mampu berarti ya oke, bisa keluar dari jeratan itu. Tapi kalau tidak mampu, lanjutlah kamu ke tahap ketergantungan. Ketergantungan juga ada yang kadang-kadang anestesiana, kemudian ketergantungan parah. Ada tahap-tahapnya yang kalau sudah semakin parah, otomatis proses rehabnya juga semakin ribet juga.
0: Oke. Berarti memang tahap kecanduan itu ngeri juga gak ya maksudnya ya?
1: Kalau memang bisa kayak kecanduan biasa, ya udah gak usah pakai, besok gak pakai. Tapi gak, kalau dengan narkoba tidak begitu.
0: Gak bisa begitu ya?
1: Ada dorongan bahwa kamu harus pakai gitu loh.
0: Oke, berarti sekali nyoba sekalipun bakalan ada efek buat dia, atau mungkin baru sekali kayaknya aman deh, terus dia nyoba lagi, terus ternyata nambah dosis.
1: Gini, jadi kan ketika efek narkoba itu masuk, itu kan diserap oleh SSP, sistem saraf pusat yang di otak. Efek dari narkoba masuk itu otak langsung mengcopy rasa ketika zat ganja, maksudnya kandungan ganja itu masuk. Reseptornya itu akan mengcopy jadi banyak. Nah, ketika reseptornya sudah terbentuk banyak, sudah siap menerima rasa yang sama, kemudian nggak menerima. Di otak akan merintahkan, ayo lo cari rasa seperti kemarin, ayo lo rasa seperti kemarin. Dorongannya seperti itu. Jadi dari orang itu, rasa pengen lagi itu ada karena susunan saraf pusatnya yang sudah terpengaruhi gitu. Jadi tetap ada satu kali pakai. Coba aja, abis itu enggak. Kan ada dorongan, kok kemarin begitu ya rasanya, kok gitu ya. Apalagi itu berdorong dalam, belum dorongan dari luar yang ayolah pakai lagi kan enak itu, kemarin kan. Dari dalam terdorong untuk pakai, dari luar terpaksa untuk pakai, dari diri sendiri enggak mampu untuk menolak.
0: Ya sudah.
1: Sudah.
0: Kelanjutan. Iya. Oke, baik. Wah, berarti memang ngeri ya. Nah, itu buat teman-teman ya, jangan pernah coba sekalipun, jangan deh. Mending yang lain dapat boba tadi ya.
1: Boba.
0: Oke. Nah, kalau ini mau tanya nih. Tadi kan kita sudah bahas ya soal ketergantungan dan lain-lain. Nah, menurut Kak Lovin sendiri, apa yang dilakukan jika mungkin ada teman dekat atau mungkin ya teman di kelas ataupun teman sebaya yang mulai menggunakan narkoba atau ketahuan lah narkoba?
2: Yang saya lakukan yaitu yang pertama tidak menghakimi dan tidak menjauhi. Nah, saya akan mencari tahu dulu alasannya. Apakah mungkin dari lingkungan rumahnya, apakah di dalam rumahnya itu ada masalah keluarga, atau dia punya masalah dengan temannya, atau bagaimana sehingga dia mencoba narkoba tersebut. Nah, kemudian Saya akan memberitahu hal-hal yang berbahaya tentang narkoba, bahaya narkoba itu, kepada teman saya. Mungkin dia kurang pengalaman atau kurang yang tadi saya sebutkan edukasi tentang bahaya narkoba. Nah, sehingga saya memberikan edukasi dan kemudian saya akan membantu untuk rehabilitas atau pemulihan kembali. Itu bisa menghubungi orang tuanya ataupun pihak sekolah ataupun bisa dengan langsung menghubungi pihak dari BNN sendiri seperti Kak Tanti. Karena menurut saya teman yang baik itu tidak hanya ada saat saat senang, tapi ada juga saat susah. Jadi kita menolong. Seperti itu
0: menurut
2: saya.
0: Keren, berarti memang di awal tadi bilang ya, awalnya tidak menghakimi dan itu menjauhi.
2: Iya,
0: karena memang teman-teman yang mengalami atau kecanduan itu memang nggak boleh malah di nggak maksudnya nggak dibolehin buat dijauhi malah
2: yeah. Ya,
0: karena kalau semakin dijauhi malah dia terseret semakin jauh ya. Oke, menarik ya. Tadi tanya soal lingkungan juga, apakah lingkungannya memang yang membuat dia menjadi seperti itu atau bagaimana? Kemudian memberikan edukasi soal bahayanya narkoba.
2: Bahaya, mungkin dia kurang pengalaman atau kurang mengetahui tentang bahaya narkoba.
0: Oke, baik. Lalu yang terakhir, rehabilitasi ya. Cara terakhir ya memang itu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari kalau sendiri belum pernah kan ya teman-temannya?
2: Belum
0: pernah ya.
2: Okay, gitu kan sampai sekarang belum.
0: Oke, baik kalau begitu. Nah, tanya lagi ke Kak Tanti nih.
2: Oke.
0: Menurut Kak Tanti nih, apakah narkoba

0: ditabrak. Padahal orangnya nggak salah, mungkin kosong sama pengendara kejadian kecelakaan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau orangnya duduk di pinggir jalan baru dia ngeplay, nanti tabrak orang, padahal yang rugi sudah orang lain tuh. Itu baru dari segi interaksi dia dengan orang, dengan saat itu ketika ngeplay. Kemudian ketika ke keluarganya, kalau tahu anaknya pecandu, keluarganya bagaimana?
1: Waduh.
0: Ya kan,
1: berantakan.
0: Rugi nggak?
1: Iya.
0: Apalagi sebagai orang tua nggak mungkin kan nggak menolong gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Belum lagi kalau misalnya ada nih orang tua yang tahu, ih jangan sampai nih nanti orang lain tahu kalau anakku pakai narkoba.
1: Nah, itu.
0: Nama baik keluarga,
1: nama baik keluarga
0: lagi. Belum lagi keluarganya kalau keluarga pejabat ya, love ya, merugikan sekali
1: untuk
0: keluarga.
1: Betul lagi, iya.
0: Makanya kalau bersedekah ke temannya, kemudian dampak ke keluarganya, contoh ke masyarakatnya.
1: Oke, iya.
0: Kalau di masyarakat lingkungan sekolah saja, kalau sudah ada satu pemakai narkoba, apakah masyarakatnya masih akan mau dia tinggal di situ? Misalnya di sekolah saja, di sekolah sudah ada orang yang pakai narkoba. Tapi sekolahnya bagaimana? Tetap akan berusaha melindungi sekolah itu biar bersih.
1: Nah,
0: kan?
1: Ya, itu
0: akhirnya
1: betul.
0: Dikalahkan siapa? Bisa dikeluarkan dari ya kalau ada bagus kalau dia direhab masih boleh sekolah. Katakan setiap sekolah peraturannya beda-beda. Ada yang masih
1: betul.
0: Boleh rehabilitasi dalam, ada yang peraturannya memang kalau pemakai narkoba harus dikeluarkan dari sekolah. Ya kan, lingkungan sekolah juga harus punya effort untuk melindungi lingkungannya dari bahaya penyakit, karena pasti akan menularkan ke murid yang lain, ke teman yang lain, kepala sekolah lagi yang pusing kan. Akhirnya kita sebagai orang tua juga harus pikir ke sekolah mana ya yang aman, yang nggak ada pengguna narkobanya gitu kan. Itu dari sekolah, masyarakat, teman, orang tua, kemudian dari pemerintahannya.
1: Oke,
0: Ya, yang harusnya anggaran kita bisa alokasikan mungkin untuk pendidikan lain-lain. Kalau banyak pemakai narkoba, otomatis harus ada anggaran lain untuk rehabilitasi mereka kan.
1: Betul.
0: Akan banyak ada program-program yang akan difokuskan pada rehabilitasi. Artinya bahwa penanganannya pun harus pemerintah juga punya program khusus, harus punya effort khusus untuk melindungi, untuk memperbaiki yang sudah terlanjur pakai, belum untuk apa? Membatasi biar barang itu tidak masuk, karena kan kalau pemerintah pasti kompleksnya sudah lebih besar ya,
1: sudah
0: banyak ada pembina, artinya dari mana barang dia masuk, siapa yang tawarkan, siapa yang di dekat-dekat dia biar nggak ketularan, ya otomatis bahwa kembali lagi bahwa emang semuanya bisa dirugikan secara secara lingkup kecil personal bisa dirugikan, makanya kita kembali lagi ke mulai dasar lagi, kita membentengi masing-masing anak dulu biar punya ketahanan dirinya paling nggak untuk menghindar untuk dirinya sendiri dulu sudah. Kalau enggak biar kalau sudah dirinya sudah mampu bisa mengajak teman-temannya untuk bersama-sama menghindar.
1: Okay,
0: jadi kan narkoba ini kecil karena kan narkoba itu sebenarnya bukan hanya apa? Penyalahgunaan obat. Kalau dahulu oke, penyalahgunaan obat orang hanya pengen dapat efeknya pakai narkoba seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah dibisnis kan, Mas. Iya kan? Tahu harga narkoba berapa kan? Di Jakarta harga berapa? Di Makassar harga berapa? Di Papua Barat harga berapa? Kalau sudah dibeli bisnis kan berarti kalau ada kerugian, kalau bisnis biasa mungkin untungnya uang, ruginya uang. Kalau narkoba untungnya uang, ruginya apa? Generasi kita kan. Ya, artinya bahwa sudah ketika narkoba dijadikan bisnis, mereka enggak akan pikir lagi apa kerugiannya. Tetap mereka yang penting untung, barang masuk banyak, yang penting yang beli banyak. Masalah mereka mau rusak kah, mau apakah pemuda, bukan urusan yang saya mau cari keuntungan gitu. Jadi narkoba memang bisa dilihat dari banyak hal, dari hukumnya, dari segi bisnis keuntungannya, dari penggunanya. Dan kita saat ini mau fokus untuk di bagian pencegahannya.
1: Pencegahan,
0: itu adalah yang lini paling depan, lini
1: betul.
0: Paling dasar sebelum mereka masuk ke lini-lini yang di tahap-tahap berikutnya.
1: Baik. Berarti memang dari skala yang kecil, maksudnya dari skala pengguna satu aja bisa sampai berpengaruh.
0: Efeknya bisa harus banyak yang bekerja. Apalagi kalau makin banyak penggunanya.
1: Nah, itu lagi.
0: Efeknya harus banyak lagi. Lebih karena kan narkoba itu enggak bisa sendiri. Enggak bisa hanya orang tuanya sendiri yang membawa dia untuk keluar dari ini. Enggak bisa juga hanya satu instansi, enggak bisa hanya BNN sendiri, enggak bisa. Tetap harus semua peduli, semua. Karena kan narkoba ini kan kayak gunung es gitu kan, yang kelihatan segini, tapi yang nggak kelihatan bawahnya, kan di bawahnya lebih banyak. Oke, yang kelihatan kita bisa atasi, yang nggak kelihatan bagaimana?
1: Nah itu,
0: nah,
1: betul.
0: Itu. Makanya banyak sekali yang rugi kalau misalnya satu remaja aja terjerat narkoba, baik kalau sekian banyak narkoba itu sih ya, kan banyak kerugian, baik pecandunya, baik masyarakat, baik kita semuanya.
1: Baik. Dan tadi menarik ya, maksudnya tadi bilang kalau misalnya yang paling awal adalah mencegah diri terlebih dulu ya.
0: Nah, sendiri.
1: Berarti untuk sobat bersinar juga berarti sudah ini ya dibentengi banget ya. Dan soalnya kan sudah dikasih ke bukan kewenangan sih.

0: dikasih kepercayaan untuk membantu teman-teman.
1: Iya.
0: Nah itu bagaimana? Maksudnya apa aja yang didapatkan setelah mengikuti menjadi sobat bersinar?
1: Yang saya dapatkan yaitu pertama ilmu tambahan dari BNN pastinya. Kemudian kita memahami lingkungan sekitar lebih dalam. Contohnya seperti ada materinya itu asertif, yaitu berani berbicara secara jujur dan terbuka. Sehingga ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, kita bisa tolak begitu. Dan juga kita di sini dapat mengenali gejala-gejala narkoba serta teman-teman yang mungkin bisa untuk terjerumus, seperti yang tadi kata Antip bilang, yang sudah menggunakan merokok dan juga minum-minuman seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti untuk dari segi sobat bersinar sendiri itu sudah tahu ya, maksudnya ciri-cirinya bagaimana, kemudian bahkan teman-teman yang mungkin ada apa namanya peluang buat
2: mau terjerumus,
0: sudah tahu ya.

0: tetap di mereka. Emang kan kalau yang sekali dua kali belajar mereka masih, oh apa sih ketahanan diri itu sih, apa sih regulasi, apa sih. Tapi kalau sudah sedikit-sedikit demi sedikit dia terapkan di masing-masing mereka kehidupan sehari-hari, mereka punya ketahanan diri yang mantap ketika dewasa nanti.
1: Oke, berarti ini istilahnya kayak bibit-bibit ya.
0: Iya, bibitnya kita ciptakan yang bagus dulu.
1: Oke, baik, menarik. Nah, kalau Ovi sendiri kan sebagai sobat bersinar ya di sekolah SMA 1 ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Gimana pandangan teman-teman nih? Kayak misalnya, wah kalau ini bisa jadi panutan nih karena jadi salah satu sobat bersinar BNN. Gimana tanggapan teman-teman?
0: Iya, tanggapan teman-teman pertamanya tuh mereka sangat kagum, bangga, apalagi soal narkoba. Mereka tuh kan istilahnya kami belum terlalu mengenal juga. Hanya tahu narkoba itu berbahaya, jangan didekati. Oh, iya. Jadi mereka dengan adanya teman seperti saya, mereka itu bisa bertanya-tanya lebih lanjut begitu. Apalagi saat saya kemarin mengedukasikan kepada teman-teman yang lain, itu mereka secara senang dan secara bangga sekali. Jadi tanggapannya sangat-sangat bangga.
1: Jadi memang positif ya tanggapan mereka ya buat buat Kak Lovi sendiri ya. Oke, nah itu kalau boleh tahu nih, itu Kakak edukasinya berupa dalam kelas edukasi atau sekedar sharing dengan teman-teman waktu main atau gimana?
0: Ada yang waktu main juga dan juga ada yang saat di kelas. Nah, saat di kelas itu saya menggunakan materi dengan PowerPoint atau dengan slide, jadi bisa dibilang teman-teman itu lebih mengerti dan lebih bisa membentengi dirinya. Sedangkan kalau teman-teman yang bertanya kepada saya, itu saya bisa menjawab dan bisa memberikan solusi kepada mereka. Begitu.
1: Baik, berarti memang ada materi yang dalam kelas yang berupa slide tadi ya, supaya teman-teman tahu. Dan oke juga loh, maksudnya sampai ada yang berani, bukan berani, maksudnya ada yang tanya di luar jam pelajaran. Ya,
0: karena kan mereka enjoy dengan enjoy begitu interaksinya, tidak seperti yang oh pas penyuluhan kalau benar datang pasti kan oh, pas penyuluhan tanya. Tapi kalau mereka kan enjoy waktu-waktu Lovi ada terus gitu. Lovi diajak ngobrol apapun, dan kalau misalnya ada beberapa teman juga, ada Lovi, ada Michael, itu kalau misalnya temannya tanya mereka nggak bisa jawab, mereka langsung konekkan ke saya. Kak, tadi ada yang tanya ini temanku kayak tentang vape gini-gini. Memang ya benar ya kak, efeknya gini. Nah, otomatis langsung bahan-bahanku yang tentang vape, tentang narkoba, langsung kirim ke mereka. Nih, edukasi ke mereka nih, ini vape nih, ini vaping nih, ini langsung aku sebarkan ke mereka biar mereka menyebarkan juga ke teman-teman yang lain.
1: Iya. Oke, berarti memang sangat ini. Ini program yang
0: kita harus punya ML bagus di situ nih, Mas.
1: Oke, setuju. Oke, masih bersama Kak Lovi nih. Pernah enggak Kak Lovi ngerasa tertekan untuk mengikuti teman meskipun sebenarnya kalau itu nggak setuju?
0: Pernah, apalagi saat SMP itu rasanya tuh nggak enakan buat nolak.
1: Nggak pernah nolak.
0: Tapi puji Tuhannya nggak pernah diajak macam-macam. Paling cuma ke mall yuk atau nongkrong yuk,
1: bolos yuk.
0: Sehingga setelah saya mengikuti pelatihan di SMA dengan Kak Tanti dan teman-teman BNN yang lainnya, kita kan diajarkan untuk tadi komunikasi asertif, yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur. Sehingga di situ saya mengembangkan komunikasi saya sehingga lebih terbuka, jujur, dan saya bisa memilih lagi kegiatan mana itu yang lebih baik atau yang kurang baik, sehingga ajakan yang seperti nongkrong yang berlebihan sampai larut malam itu saya udah mulai tidak saya tidak jadi berani berkata tidak kepada yang kurang baik atau yang tidak baik seperti rokok gitu.
1: Baik, bagus sih waktu ya memang setelah dapat ajaran itu malah Oke. Nah, kita kembali ke Kak Tanti lagi. Keterampilan hidup apa yang paling penting agar remaja ini terhindar dari narkoba nih?
0: Oke. Pertama adalah mereka bisa secara senang, mau, kuat

0: pengaruh dari kelompok yang lain, kemudian diajak sahabatnya itu, ih, diajak gitu. Tapi kan entah dia mau nggak enakan nanti kan, tapi kan kalau dia sudah bilang, oh nanti kalau saya nggak asertif, kalau nggak enakan berarti kan nggak asertif ya, dan saya bisa gampang ikut mereka, oh berarti saya belum asertif, regulasi saya juga belum bagus, saya nggak bisa memilih yang bagus apa yang tidak. Tapi kalau dia sudah bisa memilah bagus yang tidak, seperti Lofi tadi, siapapun yang mengajaknya, entah sedang apa-apa, tekanannya dia, bahwa kalau menolak itu akan jadi teman, dia akan mampu berkata tidak. Ya, otomatis kalau dia bisa berkata tidak, otomatis ke hal-hal buruk yang lainnya dia juga bisa untuk asertif, dengan jujur, dengan berani dia akan berkata tidak. Karena kan mengatakan tidak itu ada seninya juga. Enggak bisa langsung kan karena apa? Oh, enggak, oh bisa dapat tonjok nanti.
1: Iya, betul.
0: Jangan ya, tonjok aja, seninya juga bagaimana sih kalau dengan remaja. Kita ada namanya 7 langkah ya, Lafia, 7 langkah menolak narkoba. Artinya dengan mungkin sebutkan nama temanmu atau ajak dia ke kegiatan yang lain, dialihkan gitu. Misalnya diajak pergi bolos, jangan ke bolos lah, kita ke perpus aja atau kemana aja. Mesti kemudian sudah, kalau tekanan sudah makin besar, baru dengan tegas dia sebutkan nama. Ya misalnya kan Ardi, sudah itu tidak bagus. Biasanya kalau orang sudah sebut nama itu kan sudah agak warning agak kan. Beda kalau hanya bicara, tapi kalau sudah sebut nama Ardi, sudah jangan paksa saya lagi. Kamu jangan ke sana. Kalau emang sudah tekanan mas lagi, berarti kan sudah tidak bisa mengajak temannya untuk hal yang baik. Lindungi sendiri. Kalau sudah nggak bisa, katakan, ah ini kalau saya mau, dia saya kasih ajak ke hal yang baik, dia tidak mau, tetap mengotot. Ya sudah, lindungi sendiri. Sudahlah, kalau kamu nggak mau ya sudah. Yang penting saya tidak mau ikut kamu, saya mau pergi. Tapi kan hubungannya masih masih terjaga gitu loh. Dia nggak, dia tidak menolak temannya, dia hanya menolak ajakannya. Kadang kan orang menolak, nggak mau dipakai buat ngerokok nih, berarti kok tidak teman dengan saya gitu. Itu yang bisa baku hantam, baku nonjok, nolaknya langsung kontan-kontan gitu. Nah, kalau remaja yang kita harus mereka punya itu kemampuan untuk menolak dengan bagus tanpa merusak pertemanan, tanpa nggak enak, merasa nggak enakan, itu dia bisa melindungi dirinya dari segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba.
1: Baik, berarti emang ada seninya juga ya buat nolak
0: harus
1: ya.
0: Ada seninya.
1: Kalau nggak ada nanti malah.
0: Apalagi di sini kan, pemikirannya kan agak besar itu kasanya.
1: Baik. Nah, tadi menarik ya, apa namanya cara untuk seni untuk menolak. Nah, dari kalau sendiri, apakah pernah untuk menerapkan hal itu atau bagaimana? Maksudnya dalam mungkin ada teman yang ngajak bolos atau mungkin ada teman yang mengajak hal yang negatif, apa pernah Lovi mengalami hal seperti itu?
2: Pernah. Contohnya kayak teman saya itu, dia pernah mengajak saya untuk minum mabuk-mabukan dan merokok. Yang saya lakukan yaitu pertama saya bilang tidak. Saya bilang itu tidak sesuai dan tidak baik buat tubuh kita. Kemudian saya libatkan Tuhan di dalamnya. Saya bilang kalau begini nanti Tuhan marah sama kita loh. Jangan begini. Akhirnya teman saya itu kayak, oh iya ya, ya sudah, dia tidak jadi. Dan dia juga mulai mengurangi untuk mengajak dan juga mengurangi gaya hidupnya yang kurang baik. Iya. Jadi saya tidak menjauhi temannya, tapi saya mengingatkan terus-menerus kepada temannya. Jadi bukan tidak berteman lagi, tapi saya hanya mengingatkan teman saya untuk kembali kepada jalan yang baik. Iya, seperti
1: paling
2: itu.
1: Keren sih kalau itu maksudnya apa ya? Tadi kan kalau misalnya mau menolak, akhirnya ya udahlah itu urusanmu, urusanku, aku nggak ikut-ikut gitu kan. Tapi kalau ternyata bisa juga buat mengajak
0: untuk pergi dari
1: itu. Dan tadi juga ngasih tahu juga ya, ngasih tahu kalau misalnya itu nggak baik buat tubuh, terus juga ngasih tahu kalau misalnya Tuhan juga nggak suka hal seperti itu. Nah itu membuat mungkin anak-anak malah semakin, oh iya ya, pendekatannya kayak gitu yang diinginkan untuk BNN, untuk supaya anak-anak ini terhindar dari hal-hal seperti
0: karena
1: itu.
0: Karena kan kalau yang ngasih tahu BNN, bicara apa sih, pengen tahu apa. Tapi kalau ngasih tahu Lofi kan temannya sendiri gitu loh, pasti dipercaya gitu.
1: Baik. Nah, tadi nih, apakah ada hukum hukuman saja yang cukup untuk mengatasi masalah narkoba ini atau bagaimana?
0: Karena saking kompleksnya masalah narkoba nih, kita bingung mau dari hukuman kan, dari pencegahan kan, dari rehabilitasi kan. Tapi gini Mas, saya boleh cerita bahwa dulu sebelum udah rehabilitasi, semua pemakai narkoba itu dipenjara.
1: Rehabilitasi
0: itu adalah siapa yang memakai narkoba, entah itu pengedar, penjara, kurir di penjara, pemakai
1: pun di penjara.
0: Nah, ketika pemakai di penjara, mereka ketemu dengan siapa di penjara?
1: Sama pengedar.
0: Ketemu sama pengedar, ketemu sama pengurir. Kalau begitu keluar dari penjara, mereka bisa sembuh atau lebih canggih.
1: Itu lagi makanya diskusi di dalam.
0: Diskusi dalam, ya, hanya pemakai tidak tahu. Meredarkan, ketemu pecandu, ketemu pengedar di penjara, akhirnya yang ketika selesai penjaranya keluar bukan jadi bagus.

0: Terus
1: Yang
0: bukan jadi
1: gepek
0: pulih
1: iya.
0: artinya, wah saya sudah punya kemampuan yang lebih. Itu saya bukan hanya bisa pakai, tapi saya bisa ajak orang lain untuk pakai lagi. Itu
1: Oh
0: makin
1: gitu.
0: membahayakan, kalau dari
1: Iya,
0: segi
1: iya, iya.
0: hukumannya saja. Makanya sekarang programnya itu dipisahkan. Kalau dia memang ada kurirnya, ada atau pengedarnya, dia akan tekan kaki hukumnya di
1: Oke,
0: penjara,
1: ya.
0: tuntutannya. Tapi kalau dia murni hanya pemakai
1: Pemakai ya.
0: tanpa ada unsur mengajak orang, tanpa ada unsur mengedarkan barang, dia hukumannya rehabilitasi.
1: Rehabilitasi itu ya.
0: Rehabilitasi itu sebenarnya kalau hukumannya lebih lebih ngeri lah sebenarnya, karena kan kalau di penjara mungkin oh ya nggak bisa keluar gitu.
1: Oh
0: Kalau
1: iya.
0: rehabilitasi itu kan yang rehabilitasi sudah rawat inap yang 6 bulan itu kan mau dibangunkan jam 4. Dibangunkan jam 4,
1: Iya,
0: setiap
1: iya,
0: jamnya
1: iya.
0: dikasih jadwal seperti kalau kita perajab begitu kan.
1: Iya.
0: Dan itu dikasih dikasih aktivitas full seharian. Kemudian dikasih pengobatan secara medis juga, secara sosial juga, karena kan harus mengalihkan pikirannya. Karena
1: Iya.
0: kan tadi kan kalau nggak pakai obat kan
1: Iya, dia kan
0: tersiksa
1: begitu.
0: ya kan. Jadi harus ada bantuan obat-obatan biar badannya tidak kesakitan. Kemudian harus ada mengalihkan pikirannya biar ayah pengen pakai itu biar teralihkan. Jadi malah
1: Oke.
0: jam 4, jam 5, setengah 5 dibangunkan untuk sholat subuh, kemudian olahraga, kemudian aktivitas, kemudian yang lainnya sampai malam lagi. Itu malah lebih ngeri daripada
1: Lebih
0: penjara
1: ngeri.
0: kayaknya. Kalau penjara kan hanya tidur, makan, tidur, makan
1: Iya.
0: ya kan. Mungkin hanya secara. Tapi kalau direhabilitasi kan benar-benar ya iya
1: Dia.
0: dia diasingkan, iya bukan diasingkan tapi dirawat secara khusus
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: biar ketika selesainya itu benar-benar dia pulih dan dia tidak menginginkan narkoba lagi, dia bisa tidak kesakitannya kalau tidak pakai narkoba, dan dia sampai di luar dia tidak menyebarkan ke orang kalau dia mau pakai narkoba. Jadi sudah mulai, jadi selain hukuman tuh sudah ada pemisahan begitu
1: Iya,
0: penanganannya gitu loh. Ya, hukumnya
1: betul.
0: kalau memang dia tidak pakai ya silahkan jalani hukumanmu gitu loh. Tapi kalau menjadi pemakai tanpa hukuman pun dia harus selayaknya kan disembuhkan ya,
1: Betul,
0: dipulihkan, itu
1: iya.
0: dapatkannya program
1: Terima
0: rehabilitasi.
1: kasih tadi
0: Jadi
1: ya.
0: kalau
1: Oke.
0: dari hukumnya kita juga ada, dari rehabilitasinya juga ada, pencegahannya kita juga ada.
1: Oke, baiklah. Menarik, berarti memang rehabilitasi ini istilahnya bisa dibilang kayak membentuk ulang ya. Maksudnya membentuk ulang kebiasaan yang buruk sehingga dikembalikan lagi di posisi awal sebelum dia memakai.
0: Iya, karena
1: Oke.
0: kan kalau misalnya pemakai itu kan kadang namanya juga sudah jelek kan mas,
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: kan,
1: Nama
0: nah,
1: baiknya juga
0: temannya kalau
1: salah.
0: pak pakai gitu kan, nah, dia pun akan dampingi juga, didampingi ketika nanti selesai dari keluar dari tempat rehab, dia kembali ke masyarakatnya, dia kembali ke sekolahnya, belum tentu diterima,
1: Ah, iya
0: dia
1: itu.
0: bisa down lagi kan,
1: Iya.
0: dia bisa down lagi, dia bisa pakai lagi kan, nah itu
1: Betul.
0: pendampingannya juga harus ada, tetap ada, nggak dilepas, oh selesai rehab sudah gitu, artinya didampingi bahwa jangan sampai dia relapse lagi, karena kan orang kalau down, percuma gue sembuh di rehab tapi masyarakat nggak nerima aku kan, percuma gue sembuh kalau sekolah juga nggak nerima aku lagi, teman-teman masih
1: Betul.
0: ngejauhin aku. Nah tetap didampingi bahwa kamu bisa kok melalui itu semuanya, ya memang masa lalu seperti itu, tapi kan kamu sudah bisa tidak pakai lagi, kamu
1: Ya.
0: sudah bisa untuk bersosialisasi dengan bagus,
1: Betul.
0: otomatis kamu bisa mulai merintis dari awal. Nah pendampingan setelah rehab pun juga diperlukan, karena kalau pecandu narkoba itu tidak bisa dikatakan sembuh. Dia hanya bisa
1: Iya.
0: dikatakan pulih. Karena kan
1: Pulih.
0: reseptornya sudah terbentuk tuh.
1: Iya.
0: Misalnya sudah terbentuk bahwa pakai narkoba itu seperti dia rasanya. Itu tuh yang rawan dia untuk bisa relapse
1: Kembali
0: lagi, bisa
1: lagi,
0: pakai
1: ya.
0: lagi gitu.
1: Oke, berarti memang dorongan dari lingkungan itu sangat berpengaruh ya
0: Dukungan
1: setelah
0: penting sekali.
1: rehabilitasi itu berjalan.
0: Kalau
1: Oke.
0: dapat lingkungan jelek lagi ya berarti.
1: Iya, kena lagi.
0: Otomatis dia sudah pernah pakai gitu ya. Otomatis ya gampang lah
1: Gampang.
0: terjerumus lagi.
1: Aduh, itu. Iya,
0: Nggak
1: benar-benar.
0: selesai-selesai lingkarannya
1: Nah,
0: kan,
1: itu dia
0: mas.
1: makanya. Oke, berarti memang lingkungan, membentuk lingkungan berarti memang harus benar-benar mencari lingkungan yang baik dan juga ya terlebih lagi ya itu tadi namanya ada dengan adanya Sobat Bersinar ini membuat lingkungan di sekitar tadi di sekolah
0: Ah,
1: ataupun
0: iya,
1: di lingkungan
0: lebih
1: rumah
0: sehat.
1: lebih sehat lagi. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Kak Lovi lagi nih.
0: Iya.
1: Nah, Kak Lovi, bagaimana sih cara membuat kampanye anti narkoba yang menarik di generasi muda sekarang itu?
0: Baik, kalau menurut saya kampanye anti narkoba yang menarik untuk remaja yaitu yang pastinya harus dibuat secara kreatif dan buat dekat dengan kehidupan remaja.
1: Oke.
0: Jadi bukan hanya dengan ceramah atau dengan nasihat saja.
1: Iya.
0: Bisa dengan melalui media sosial, TikTok, Instagram, YouTube, kemudian ada Facebook juga. Bisa juga dengan video pendek, cerita inspiratif, kegiatan sekolah, dan juga konten edukasi. Begitu, kalau dari saya
1: Oke.
0: kampanyenya.
1: Oke, berarti kampanyenya banyak ya. Intinya karena pendekatannya anak muda yang
0: Iya,
1: emang suka sosial media,
0: benar
1: jadi
0: sekali.
1: pembuatan kayak video kreatif dan lain-lain.
0: Iya.
1: Oke, berarti terus kalau sih sendiri buat video-video gitu nggak? Atau gimana? Dengan teman-teman?
0: Kalau saya sih
2: ada video kreatifnya, video cuman kreatif. Bukan tentang narkoba.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lebih ke video kreatif tentang kehidupan aja dengan Tuhan. Ada di Instagram saya, Andina Lovianti. Kalau mau dinonton boleh di
1: boleh banget
2: dikunjungi saja nah, Instagramnya.
1: Itu. Buat teman-teman yang mau kunjungin Instagramnya Kak Lovi itu tadi ya. Di mana Kak? Tadi
2: @andinalovi_.
1: Oke, itu kok. Nah, memang menarik ya, maksudnya ketika anak-anak remaja sekarang, nggak apalagi generasi sekarang, generasi apa ya?
2: Iya.
1: Generasi apa ya? Itu memang pendekatannya emang beda dengan generasi kita. Ya. Yang generasi kita kan dikasih
0: konvensional
1: banget, iya, kayak datang ini lewat apa namanya? Namanya? Pamflet juga bisa dan lain. Tapi sekarang udah anak-anak sekarang dikasih kertas mah dibuat coret-coret gambar lah.
0: Penuh-penuh tas aja ya.
1: Penuh tas ya makanya betul. Oke, berarti memang ini juga perkembangan zaman juga Kak. Ya, kita mengikuti zaman bagaimana BNN ini melihat istilahnya peluang di mana kita bisa mendekatkan kita
0: ke remaja.
1: Oke, baik. Nah, kita balik ke Kak Tanti lagi nih. Ada kenalan kah di medsos yang ada nggak kanal medsos sendiri yang infonya menarik buat remaja?
0: Oke, memang kan kalau remaja banyak remaja banget nih. Betul. Kadang-kadang nih kalau Instagramnya BNN nih terlalu instansi sekali kadang-kadang.
1: Ah, iya, iya tuh
0: kan. Instansi sekali. Anak muda lihat apa sih si Instagramnya, apa sih si Facebooknya, nggak asik banget gitu kan. Jadi kita arah pencegahan kita ini kalau yang untuk remaja memang sudah mulai memilahkan itu. Makanya kadang ada beberapa Instagram yang mungkin bukan punya instansi. Kata contoh kita bukan namanya bukan Instagram PNP Papua Barat gitu lah.
1: Okay.
0: Kita mulai memisahkan diri. Kalau di Sampai Papua Barat itu yang untuk remaja itu namanya @generasibersinar_pb.
1: Oke.
0: Okay. Nanti Lovi bisa lihat dengan teman-teman juga di situ. Itu isinya bukan kegiatan BNN ngapain aja enggak, tapi memang lebih ke asik. Oh, kita remaja tuh kegiatannya asik begini. Jadi lebih arahnya sudah berbeda. Jadi kita memisahkan kalau untuk remaja ya buatlah yang remaja banget.
1: Remaja
0: ikuti
1: banget,
0: misalnya tren TikTok apa, tren IG apa yang lagi tren saat ini gitu kan. Kita masuk di situ.
1: Oke, baik.
0: Terus kemudian kalau misalnya remaja kan tadi maunya video banget ya, kan video banget gitu ya, gadget banget gitu, bisa di IG-nya Ayo Bersinar, AYOK, kecil semua, Ayo Bersinar, sama By Narkoba.
1: By, oh by, dadah.
0: Ya, BYE, by Narkoba. Di situ lebih ke pakai aplikasi kita itu untuk menyampaikan pesan kayak video. Jadi video udah bukan video orang lagi. Video EA sudah video yang kartun-kartun gitu. Jadi lebih semoga dengan itu, dengan gaya yang gaya penyampaian baru kan anak lebih iyo nih aku banget gitu kan, remaja banget. Jadi otomatis kalau mereka sudah bilang remaja banget, aku banget, mereka akan menarik dulu, minat dulu untuk menontonnya kan.
1: Betul, iya. Ya kan?
0: Kalau sudah menontonnya berarti isinya juga akan lebih gampang mereka serap.
1: Setuju.
0: Beda kan kalau misalnya penyuluhan ya emang masih ada, konvensional itu masih ada karena kan kita interaksinya di penyuluhan itu kan mungkin lebih dapat.
1: Iya,
0: tapi kan hanya sekian persen kan. Setahun sekali mungkin ya lakunya kalau kita ke sekolah ya. Tapi kan kalau dengan Instagram kan kita bisa setiap hari.
1: Setiap hari ya, betul.
0: Jadi sebarkan info bisa. Dan sewaktu-waktu mungkin saat ini yang enggak merasa bahaya dengan narkoba akan fine-fine aja. Tapi kalau misalnya aku tahu, pengen tahu nih info sebenarnya vape ini ruginya apa sih? Enggak mungkin kan harus nunggu BNN datang baru mau tanya.
1: Vape-nya
0: apa? Langsung searching aja di Instagram. Ya, kita pasti mereka ada. Vaping ada. Enggak ada mungkinnya lebih ke video-video lebih remaja bisa terima dengan senang hati dan lebih mereka banget.
1: Lebih mereka banget ya, iya betul.
0: Kita sudah cekakan itu di tiga ada ya, generasi bersinar PB, Ayo Bersinar dan By Narkoba. Nanti teman-teman bisa masuk di situ, bisa lihat-lihat. Kalau misalnya cocok, bagus, bisa disebarkan juga ya.
1: Betul.
0: Karena kan kita berharap bukan hanya kita sendiri yang bebas narkoba atau bisa bersinar, tapi lingkungan kita, teman-teman kita bisa bersama-sama untuk menghindar dari penyalahgunaan narkoba.
1: Oke, setuju banget. Berarti memang pendekatan dari PNN udah mulai ini ya, udah mulai banyak banget ya. Tadi Instagram juga ada 3 sampai ada 3 tadi generasi bersinar PB, kemudian Ayu Bersinar dan By Narkoba. Dan keren sih menurut saya, maksudnya apa itu memang yang mengelola juga PNN sendiri atau bagaimana?
0: Kalau

0: Tahulah info-info apa aja soal. Oke, baik. Kemudian Kak, di sekolah Kakak kan sebagai, sebentar, Kakak sekretaris OSIS.
1: Iya.
0: Oh.
1: penggede di sekolah.
0: Oke, siap. Oke, Kakak kan di sekolah kan sebagai sekretaris OSIS ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, program apa yang akan Kakak Lofi buat untuk mencegah narkoba ini? Kira-kira.
1: Sebenarnya sudah ada beberapa program yang sudah kami jalankan.
0: Oke.
1: Contohnya itu seperti sosialisasi dari BNN ke sekolah, gitu. Sudah kami terima. Terus kalau berkunjung ke SMA Negeri 1 Manokwari, pasti masuk ke dalam pendoponya tuh ada poster-poster tentang anti narkoba di situ.
0: Okay.
1: Itu juga salah satu programnya kami, dan juga kita tuh membuat program yang positif agar anak-anak ini atau sisa-sisa SMA Negeri 1 Manokwari itu tidak beralih kepada hal-hal yang negatif. Contoh kegiatan positifnya itu seperti class meet. Di situ kami membuat kegiatan yang sesuai dengan kehidupan sekarang, yaitu seperti e-sport. E-sport itu kan perlombaan game
0: online.
1: Futsal dan juga basket. Intinya kami mengembangkan bakat dan minat teman-teman dengan cara yang positif, gitu. Dan menurut saya pencegahan narkoba itu tidak hanya pencegahan narkoba dengan memberitahukan bahayanya, tapi kita juga harus menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman serta menyediakan kegiatan positif bagi teman-teman kita semua, begitu.
0: Oke, baik. Berarti memang nggak sekedar apa ya, istilahnya itu kayak materi-materi belaka ya, tapi kita juga menciptakan lingkungan yang positif, seperti tadi classmate, kemudian juga memberikan materi-materi juga kayak gitu. Oke, baik. Keren ya, berarti memang sudah diterapkan ya di sekolah SMA 1 terlebih ya. Oke, keren. Nah, kita ke Kak Tante lagi nih. Mungkin apakah ada pesan untuk anak muda di Papua Barat terkait penjagaan diri atau mungkin terkait narkotika ini?
2: Oke, buat adik-adik, remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA, jika kalian suatu saat menghadapi bingung atau merasa bagaimana sih harus penyalahgunaan menghindari gitu loh, apakah saya harus ikut, apakah saya harus menghindar, coba ingat, apapun yang iming-iming

0: Karena apa yang kita tabur di saat muda itu akan kita tuai saat tua.
1: Okay, jadi betul. Gitu.
0: Jadi kalau bukan kita yang membangun Papua Barat ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Papua Barat untuk semua, semua untuk Papua Barat.
1: Iya. Siap-siap
2: boleh. Sobat bersinar banget kan?
1: Sobat bersinar banget itu pokoknya. Oke. Enggak salah berarti ya BNN menunjukkan Lovi sebagai salah satu sobat bersinar ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak buat Kak Tanti. Terima kasih buat Kak Lovi. Semoga di sekolahnya dan juga teman-teman sobat bersinar yang lainnya tetap semangat, tetap menjaga apa namanya? Pesan dari kakak-kakak BNN, semoga apapun yang disampaikan diterima oleh teman-teman juga dan juga masyarakat luas, supaya kita di Papua Barat terlebih ya terjauhi dari yang namanya narkoba atau penyalahgunaan narkoba tadi ya. Dan terima kasih buat Kak Tanti juga sudah gak

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

0: 1-5, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh, begitu. Mulai sekarang, Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih, Kakak.
2: Oke, Dek.
3: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Teman terbaik.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam

0: aja kali ya.
1: Ayo pinjaman online aja kak. Janganlah kak, berbahaya loh. Ayo pinjaman online saja. Pinjaman online itu solusinya loh.
0: Duh.

Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada Gebyar Gunungan Hasil Bumi se-Kabupaten Jember dan Pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

kamu teman terbaik Pro 2 yang sudah menemani di 97.8 MHz. Dan lepas juga Sri Vera, bakal ada Justi yang akan menemani di debat yang kedua. Vera undur diri, bye bye.

0: Dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

2026. Teman terbaik Pro 2 di setiap menemani kamu dengan informasi-informasi menarik di edisi santai siang hari ini hingga sore ceria nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya jangan kemana-mana ya, saat ini

0: happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keras.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Produ FM.

0: kan. Kalau maunya yang sedikit manis, nah gudeg-gudeg sih bisa menjadi salah satu menu manisnya kota Yogyakarta. Berbahan dasar nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula jawa, disajikan dengan krecek, ayam, dan telur, gudeg menawarkan rasa manis dan gurih yang unik. Kalau dari Madura ada sate nih teman terbaik Pro 2. Nah, sate Madura dengan saus kacang yang khas adalah salah satu makanan jalanan paling ikonik di Indonesia. Dibakar di atas arang dan bumbu yang meresap dengan sempurna. Sate ini menjadi favorit dan dari berbagai daerah. Setiap tusukannya menyimpan rasa yang sederhana namun kaya. Kalau dari Palembang ada pempek nih teman terbaik Pro 2. Pempek adalah hidangan berbahan dasar ikan dan sagu yang disajikan dengan kuah cuko, di mana rasa asam manis dan pedas dari cuko melengkapi tekstur kenyal pempek, menjadikannya salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Ada juga bika ambon nih teman terbaik Pro 2 dengan tekstur berserat dan rasa manis yang pas. Cemilan khas Medan ini sangat-sangat disayangkan kalau kamu tidak mencoba. Meskipun namanya mengandung ambon, makanan ini sebenarnya berasal dari Sumatera Utara loh teman terbaik Pro 2. Proses fermentasi menggunakan air nira membuat bika ambon memiliki rasa yang unik dan khas.
1: Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu.
2: Produ FM.
1: Siapa tahu
3: teman terbaik kamu. Produ FM.

berpidato pada 29 Mei 1945, merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Teman terbaik Pro 2 Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut berlangsung di Aichi International Arena Nagoya pada Kamis 10 September 2026. Laga menghadapi Jepang menjadi ujian awal skuad Merah Putih di Asian Games 2026. Di mana pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung melalui TVRI Sport serta TVRI Nasional.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Saya, Hermus Indowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Stay tuned on Pro2.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Kod Weza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi buat kamu, Arswendi Bening Suara dan Christine Hakim mendalami peran sebagai orang tua biru laut

Ya, keduanya berusaha menghadirkan kesedihan, penantian, dan harapan keluarga yang kehilangan anaknya. Arswendi mengaku penggunaan pengalaman nyata seseorang yang dikenal sebagai referensi emosional. Ia berteman dengan anak dari seorang ayah yang hingga kini belum kembali setelah menghilang. Ia menyebut anak tersebut masih berduka dan berusia sekitar 3 tahun hingga 4 tahun ketika ayahnya menghilang. Ia kemudian mencoba memahami kesedihan keluarga tersebut melalui percakapan personal.

NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
1: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali.

0: terjadi pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jika tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga

0: mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high on demand.

0: Rich Band.
1: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
2: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
1: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
2: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
1: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
2: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
1: Masnya mau yang kayak gimana?
2: Yang RAM-nya gede. Soalnya saya suka main game. Memorinya besar. Karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak. Males nunggu lama-lama.
3: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam.

mencapai lebih dari 300.000 dan tersebar di berbagai negara, di mana Presiden membandingkan kondisi tersebut dengan Singapura yang menurutnya memiliki sekitar 300 sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Perbandingan ini disampaikan untuk menggambarkan skala persoalan pendidikan yang harus dihadapi Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas. Presiden mengatakan persoalan pendidikan di Indonesia menjadi semakin kompleks karena sekolah-sekolah tidak hanya berada di wilayah perkotaan. Sebagian sekolah, kata Presiden, berada di daerah yang sulit dijangkau seperti kawasan pegunungan dan pulau-pulau terpencil. Menurut Presiden, kondisi tersebut menjadi konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai negara yang besar, luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia menjadi membuat pemerintah menghadapi persoalan pembangunan dengan skala yang jauh lebih besar. Presiden mengatakan besarnya tantangan tersebut tidak boleh membuat Indonesia kehilangan optimisme. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada masa mendatang. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 10 September 2026.

0: liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Ya, Taman Terbaik Pro 2 masih dari jalur ya Pro 2 ya. Taman Terbaik, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mulai mematangkan regulasi penanganan kawasan kumuh melalui fokus group discussion, rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Teluk Bintuni itu menghadirkan narasumber dari Balai Perumahan Provinsi Papua Barat serta melibatkan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, masyarakat yang memberikan masukan terhadap substansi ranperda. Kepala Seksi Pengawasan Permukiman Dinas Perkim Teluk Bintuni Rudi Segetmena mengatakan FGD tersebut bertujuan menghimpun saran dan masukan dari berbagai pihak sekaligus menyamakan persepsi terkait substansi regulasi yang sedang disusun.

Slain itu teman terbaik Pro2. FGD oleh dibuka oleh staf ahli bidang pengawasan Setda Teluk Bintuni Victor Ririhena yang mewakili Bupati Teluk Bintuni. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa permukiman yang layak dan sehat serta tertata merupakan hak dasar masyarakat sekaligus indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dan selain itu, teman terbaik Pro2 Sekolah Pendidikan Guru Jemaat Laheroi Manokwari tidak hanya memberikan pendidikan formal tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi tenaga pelayanan di jemaat-jemaat khususnya di wilayah kampung. Para siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut berasal dari berbagai daerah di tanah Papua dan dipersiapkan sesuai dengan pilihan jenjang pendidikan mereka. Wakasek Humas SPKJ Laheroi Pendeta Wendy Tambunan mengatakan sebagian besar siswa berasal dari kampung-kampung dan tidak hanya dari Manokwari tetapi juga dari berbagai wilayah di tanah Papua. Ia menjelaskan SPKJ Laheroi juga merupakan sekolah milik Gereja Kristen Injili di tanah Papua yang dalam penyelenggaraannya terintegrasi dengan SMPK dan Sekolah Menengah Teologi Kristen SMTK. Menurutnya siswa yang menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun akan memperoleh ijazah SMPK yang dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun berbagai profesi. Selain itu, teman terbaik Pro2, potensi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan terus didorong untuk semakin dikenal melalui berbagai upaya promosi. Salah satunya dilakukan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melalui video promosi indikasi geografis Kakao Ransiki pada Selasa 8 September 2026. Video produksi tersebut tidak hanya menampilkan hasil akhir berupa produk kakao, tetapi juga menggambarkan perjalanan komoditas tersebut sejak tahap awal budidaya. Dokumentasi dilakukan untuk memperkenalkan karakteristik kakao Ransiki sekaligus menunjukkan proses pengelolaannya yang dilakukan masyarakat setempat. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Papua Barat Ahmad Junaidi bersama timnya terlibat dalam proses tersebut. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Manokwari Selatan, perwakilan koperasi serta masyarakat peduli geografis Ransiki.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ce am mărușacu?
1: Ibu, ibu, ibu kenapa menangis? Ada apa, ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jangan Produ FM.
3: Teman terbaik kamu Produ FM.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Ya, teman terbaik Pro 2, kabar duka kepergian mantan Wakil Bupati Manokwari, Dr. Andes Edi Budoyo, meninggalkan duka bagi pemerintah Kabupaten Manokwari dan masyarakat. Almarhum dinilai telah memberikan kontribusi serta pengabdian bagi pembangunan daerah selama berada di Tanah Papua. Bupati Hermusindo mengatakan almarhum Edi Budoyo telah memberikan dan telah menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat Manokwari. Almarhum tersebut disebut mendedikasikan waktu dan kesempatan yang dimilikinya untuk berkarya bagi kemajuan daerah. Menurut Bupati Manokwari, pengabdian almarhum selama berada di Tanah Papua menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan pembangunan Kabupaten Manokwari. Karena itu kepergian beliau bukan hanya menjadi kehilangan bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat yang mengenal sosoknya.

0: kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senut Narkoba. Pro 2 FM. Teman-teman.

150 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Radio Republik Indonesia akan memperingati ulang tahun ke-81 tahun pada 11 September tahun 2026. Bertepatan dengan Hari Radio Nasional, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kembali melihat perjalanan RRI sekaligus memaknai nilai pengabdian yang tercermin dalam Mars RRI. Mars RRI menggambarkan semangat pengabdian insan RRI dalam menjalankan tugas penyiaran untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Lagu tersebut menjadi pengingat terhadap perjalanan, nilai perjuangan, serta komitmen RRI sejak awal berdiri. Mengawali liriknya, semboyan sekali di udara tetap di udara menunjukkan tekad RRI untuk terus hadir bersama masyarakat. Pesan tersebut menggambarkan konsistensi RRI menjalankan perannya meski

1945, sejak saat itu RRI terus menjalankan tugasnya menghadirkan informasi dan layanan penyiaran kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, pesan patuh dan setia berjiwa Pancasila menggambarkan nilai yang menjadi bagian dari semangat insan RRI dalam bekerja. Nilai tersebut menegaskan pentingnya kesetiaan terhadap bangsa sekaligus menjadikan Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara.

dasar semangat dalam menjalankan tugas sekaligus menjaga komitmen RRI pada negara dan masyarakat. Sementara itu, bagian yang menyunggung pengabdian kepada revolusi dan Pertiwi menggambarkan semangat perjuangan dalam perjalanan RRI. Semangat tersebut kini diwujudkan melalui penyajian informasi, pendidikan, hiburan, dan konten berkualitas bagi publik. Mars RRI tidak sekedar menjadi lagu yang dinyanyikan dalam berbagai kegiatan kelembagaan RRI, setiap liriknya membawa pesan tentang sejarah, kesetiaan, pengabdian, serta tekad untuk terus hadir bagi Indonesia. Selain itu, teman terbaik Pro 2, sebanyak 10 produk UMKM pangan binaan Kementerian Perdagangan atau Kemendag berhasil masuk ke 19 gerai Aeon Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan ini bukti UMKM mampu menjadi standar retail modern. Program binaan tersebut memberikan akses pemasaran produk pangan lokal melalui jaringan retail Aeon Indonesia, baik pusat pembelian Aeon Mall maupun pasar swalayan Aeon di seluruh Indonesia. Ke 10 UMKM pangan tersebut

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan tersebut, air mata
1: teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

upacara upacara yang dikenal dengan upacara Rambu Solo. Tradisi serupa juga terkenal di masyarakat suku Dayak di Papua, khususnya melalui praktik mumifikasi jenazah tokoh atau orang yang dianggap penting dalam komunitas pada masa lalu dapat diawetkan dengan cara tradisional. Nah, selain Toraja dan Papua, sejumlah wilayah di Indonesia juga memiliki cara lain tradisional dalam merawat jenazah sebelum pemakaman. Pada beberapa komunitas adat, jenazah dapat disimpan selama periode tertentu sehingga menunggu kesiapan keluarga, pelaksanaan upacara, atau pertimbangan adat lainnya.

Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animalism menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Indonesia memiliki berbagai alat musik tradisional dengan bentuk dan cara memainkan yang beragam. Salah satunya adalah toleat, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Toleat sendiri terbuat dari bambu dan memiliki bentuk menyerupai suling. Dan selain itu ada dendang melape anak merupakan salah satu bentuk sastra lisan tradisional Minangkabau yang mengandung nilai emosional dan pesan adat yang mendalam. Berupa nyanyian ritmik atau dendang, tradisi ini menjadi media penyampaian doa, harapan, serta nasihat bagi seorang anak yang akan memasuki fase kehidupan baru. Dan budaya rewang tradisi saling membantu saat

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang punya panggilan ini yang sempurna dan mempunyai sholat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya, teman terbaik Pro 2, baru saja kita mengikuti perkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya. Dan tidak terasa juga Justi yang bertugas di edisi santai siang hingga sore ceria kali ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya di santai siang hingga sore ceria kali ini. Cuaca Manokwari lagi diguyur hujan ya. Pokoknya apapun itu tetap bersyukur teman terbaik Pro 2 buat mungkin beberapa tempat atau beberapa wilayah di kota Manokwari sedang membutuhkan air, ya kekurangan air, puji Tuhan ya hari ini hujan. Namun buat teman terbaik Pro 2 yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap menjaga keselamatan saat beraktivitas. Jangan lupa pakai payung, jaket, dan jangan ngebut-ngebut saat berkendara. Justi pamit, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Selamat sore, selamat berapa aja, selamat berkumpul bersama keluarga dan semoga hari kamu selalu menyenangkan.

0: πάτη να μα. Άγκα και νεπαντία. Τι τσουρούνι την ατσάλα. Τι τσουρούνι
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Selamat sore teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di sore ceria kali ini ya, menuju ke jaga malam. Teman Pro 2, Indonesia ini punya destinasi wisata unggulan yang tumbuh dari potensi lokal dengan daya tarik khas setiap daerahnya. Ada destinasi wisata Apalarang Tinadun, ini lokasinya di Desa Ara, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan tempat wisata ini terkenal dengan tebing batu, laut jernih, serta pepohonan hijau yang memukau. Tanjung Datuk ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang dikembangkan berbasis potensi lokal. Jadi so, kalau kamu pengen menikmati wisata alam yang eksotis dan juga menantang nih, kamu bisa coba datang ke destinasi wisata Apalarang Tinadung dan Tanjung Datuk.

0: Tuan. Sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

0: Tuhan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.

tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama

0: Berlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2. Menurut Fadli mengenang Yusuf Prono Dipuro sebagai diplomat dan pejuang kemerdekaan melalui radio serta diplomasi internasional. Yusuf Prono Dipuro pernah mewakili Indonesia di PBB dan berperan dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Keberanian Yusuf mempertahankan merah putih saat menundukkan Jepang menjadi inspirasi perjuangan kebangsaan. Demikian Info Pro 2.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ajun.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kawan Prodo masih di jalurnya program anak wari. Dian Sastro ini membintangi film adaptasi dari drama Korea Descendant of the Sun. Dian Sastro juga akan membintangi film Descendant of the Sun yang diadaptasi dari drama Korea populer sekitar 10 tahun lalu, teman Prodo. Haran sutradara Hanung Bramantyo dan film tersebut ini mempertemukan Dian dengan Reza Radian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Produk ini disebut sebagai adaptasi bebas bukan remake langsung karena cerita serial komik ke format 16 episode dengan Hanung dan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini akan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dian Sastro memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Selain Dian Sastro, Reza Radian, film ini turut menghadirkan Eva Celia serta Josie Sudarso sebagai pemeran utama. Eva Celia memerankan Mutia, sementara Josie Sudarso memainkan karakter yang diadaptasi dari Sio Dayo. Iya, teman Pro 2, Descendant of the Sun versi Korea ini pertama kali ditayangkan pada 2016 dan terdiri dari 16 episode. Drama tersebut dibintangi Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Go, dan Kim Ji Won. Drama Korea tersebut mengisahkan Jo Si Jin, seorang perwira pasukan khusus yang menjalin hubungan dengan dokter Kang Mo Yeon. Keduanya menghadapi perbedaan prinsip pekerjaan ketika tugas militer dan tanggung jawab medis mempertemukan mereka. Dalam cerita tersebut, hubungan Yeo Si Jin dan Kang Mo Yeon berkembang ketika keduanya menghadapi berbagai situasi berbahaya. Drama ini juga menampilkan hubungan Seo Da-young dan Yong Mung-yo yang menghadapi persoalan percintaan serta keluarga. Descendant of the Sun diproduksi oleh New dan disutradarai Lee Hong Bok serta Kim Hyun Suk dan Kim Won Suk sebagai penulis. Drama tersebut kemudian meraih popularitas besar di Korea dan dikenal luas oleh penonton mancanegara.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Perudu masih di jalurnya Perudu Manokwari. Teman Perudu Sinkronis Fest 2026 mengumumkan full line up untuk 16-18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Festivalnya menghadirkan reuni geisha, pijar, girl group era 2000-an, serta sejumlah petunjuk musik

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: tepok tepok tepok, jadi apa? Prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Iya, teman, program masih di jalurnya program aku hari ya. Nah, buat kamu-kamu yang udah coba nih tren retro 80-an, kira-kira seperti apa kamu? Ngerasainnya gimana nih, teman Produa? Nah, tren retro 80-an ini sudah ramai di medsos ya, teman Produa. Tren foto 80-an ini viral di media sosial dengan tampilan retro, mulai dari gaya rambut hingga suasana foto yang lawas. Nah, kamu bisa mencobanya di ChatGPT. ChatGPT menyediakan fitur 80-an flashback yang memungkinkan mengubah foto tanpa perlu membuat prompt panjang. Proses editnya cukup mudah melalui HP, mulai dari memilih menu gambar, mengunggah foto, hingga menyimpan hasil akhirnya. Foto kamu di masa kini disulap jadi potret retro dengan rambut, pakaian, aksesoris, serta suasana khas era 80-an. Menariknya, tidak perlu prompt panjang-panjang ya, karena mereka menyediakan opsi 80-an flashback pada menu gambar yang bisa langsung digunakan untuk mengubah tampilan foto pengguna. Nah, buat kamu yang pengen banget buat foto 80-an di ChatGPT, cukup mudah ya teman Produa. Kamu bisa langsung lakukan dari HP. Langkah-langkahnya yaitu kamu harus buka ChatGPT, pilih opsi gambar, cari dan pilih 80 flashback, pilih ambil foto untuk menggunakan kamera atau pilih foto untuk mengambil gambar dari galeri. Jika kamu pilih foto, arahkan kamera ke wajah dan ambil gambar. Jika memilih galeri, tentukan foto yang ingin digunakan. ChatGPT akan memproses foto dan membuat versi baru dengan nuansa tahun 1980-an. Nah, setelah selesai nih, teman Produa, hasil gambar bisa disimpan atau dibagikan ke media sosialnya kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau

0: apa sikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan-kawan.

motornya Pro 2 Manokwari. Dan pastinya masih nemenin kamu-kamu ya teman Pro 2. Berikutnya kita bakal gabung nih bareng Pro 2 Jakarta ngikutin musik Last Chat. Jadi tetap di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wih deh.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh.

0: Oh, iya. Tapi bukan pengalaman pribadi.
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Harry ya.
1: Ya, aku yang tulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih, Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa, Bang? Sorry.
2: Bang Doton.
0: Saya Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
2: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
2: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh,
0: gitu. Uh-huh.
2: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
2: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang, ya?
2: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
2: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedih.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh, teman produ. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh, Bang, ya?
2: Kita enggak disewain.
0: Oh, enggak disewain. Mau
2: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh, buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu, Bang, ya?
2: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20.000 gitu, bukan tuh, Bang?
2: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Iya, benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
2: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh. Berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi itu bener juga tuh, Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu.

0: bukan untuk siapa sih, enggak ya, cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay, kalau udah jadi lagunya gitu loh.
1: Oh.
0: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
1: Enggak khusus Bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
0: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
1: Okay. Nice. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Qadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Ya, karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Qadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat teman Prodo. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu Bang, ya Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih Bang? Boleh enggak diceritain back story di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Back story-nya. Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah ya. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Okay. Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke. Dengan alasan tertentu lah pokoknya tertentu. Ya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih Bang, maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu, tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis seperti itu, karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
0: Iya benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: gitu. Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain Bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda Bang POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Ya takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini teman Prodo, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya.
1: Iya.
0: Dylan cepek tapi cepek. salah satu lu juga nonton Dylan berarti Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai banget. Yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Diterima?
1: diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis. Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya enggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh, spesifiknya gak ada? Gak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang...

0: Asia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak ya. Coba dengerin deh. Oh iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu. Mm-hmm. Terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik Ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oh.

0: itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak Neril lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
1: Iya kita review terus. Berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
1: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman berdua buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau WhatsApp di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you.
0: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat

0: apa itu, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke, sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi, udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya, gue ngerti. Tuh,
1: jadi, nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya. Sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert, okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lo bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lo alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngecek handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Kadhafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini. Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap. Oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman produ, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil__ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA. Hah? Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Di jalurnya perdana Aquari, teman bro, di cerita penutup hari ya, kita punya satu cerita yaitu tetap melangkah. Nah, buat kamu hari ini ya, pelan berakhir. Langit yang sejak pagi dipenuhi cahaya mulai berubah jadi gelap, membawa serta segala kesibukan yang telah dilewati. Ada pekerjaan yang selesai, ada pula yang belum sempat diselesaikan. Ada harapan yang tercapai, tapi mungkin masih ada keinginan yang harus menunggu lebih lama. Namun, setiap langkah hari ini tetap berarti. Terkadang kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum berhasil sampai lupa menghargai diri sendiri yang sudah berusaha sejauh ini. Padahal bertahan ketika keadaan tidak mudah juga merupakan sebuah keberanian. Malah mengajarkan bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Beberapa hal memang membutuhkan waktu, kesabaran, dan juga kesempatan untuk tumbuh. Maka sebelum memejamkan mata, teman pro 2, lepaskan sejenak rasa kecewa, kekhawatiran, dan penyesalan. Simpan harapan untuk esok dan izinkan diri beristirahat, karena besok adalah halaman baru. Teman pro 2, tidak apa-apa berjalan perlahan. Yang terpenting jangan berhenti. Percaya bahwa setiap usaha kecil hari ini dapat membawa kita lebih dekat kepada tujuan.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modern.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K. Meminjam

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan,

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi, jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

Tahukah kamu? Strintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Strintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan strintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas strintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di

0: Mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
1: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tante ya.
1: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Jasa suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong bang.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondro, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harap

Selamat malam pendengar, dengan turunnya ramadhan ini maka jumpa kita berakhir sampai sini untuk edisi penyiaran hari Kamis 10 September 2006. Kru yang bertugas di Pro2 dan pemancaran mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro2 teman terbaik kamu yang dipancarkan dari dalam Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.

Selamat pagi teman terbaik Pro2 yang lulus kelas Info Pro2. Indonesia akan mendorong penguatan inklusivitas ekonomi dan keuangan dalam pertemuan tingkat tinggi BRICS di India. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas kemitraan ekonomi dengan berbagai negara anggota BRICS. Dan adapun anggotaan Indonesia di BRICS sejak awal diarahkan untuk memperluas ruang kemitraan dari berbagai pihak, kata juru bicara 2 Kemlu RI Nabil Mulakela, yang turut menyebut Indonesia ingin membangun berbagai inisiatif yang saling melengkapi di tengah kondisi global yang semakin kompleks. Terkait isu dolarisasi, Nabil mengatakan pembahasan Indonesia tidak secara spesifik diarahkan pada isu tersebut. Nabil menegaskan penguatan inklusi keuangan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sementara terkait rencana kehadiran Presiden RI dalam KTT BRICS di India, ia mengatakan pemerintah masih melakukan konfirmasi lebih lanjut. Demikian teman terbaik Pro2 atlasi kelas Info Pro2 edisi hari ini Jumat 11 September 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Pro 2. Apa kabar teman terbaik? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman terbaik Pro 2, senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi Spada hari ini, edisi Jumat 11 September 2026. Teman terbaik Pro 2, tahukah kamu hari ini tuh ada yang berbahagia nih? Ya tentunya semua orang yang berbahagia di 11 September pastinya ya kan. Teman terbaik Pro 2, sebelumnya Justi mau nanya nih, sudahkah kamu mengucap syukur? Nah kalau belum jangan lupa mengucap syukur ya teman terbaik Pro 2. Mengucap syukur kepada Tuhan, kenapa? Karena Tuhan sudah melindungi kita, menyertai kita saat kita istirahat di malam hari hingga di pagi hari. Dan sudahkah kamu meminum segelas air putih? Ya, teman terbaik Pro 2, kalau belum minum ya, jangan lupa minum segelas air putih. Kenapa sih Justi? Justi bakal ngingetin semua teman terbaik dimanapun berada setiap pagi untuk tidak melupakan mengucap syukur dan meminum segelas air putih. Karena semalaman kan kita bobo nih, kita tidur. Nah kita tidur kan tidak makan, tidak minum, otomatis banyak energi, banyak cairan, banyak apa ya, ya mau dibilang kita puasa lah semalaman, jadi gak makan gak minum. Nah maksudnya tujuannya minum segelas air putih di pagi hari supaya bisa mengembalikan hidrasi tubuh kita, supaya kita bisa siap untuk memulai aktivitas kita di pagi hari. Dan tentunya teman terbaik Pro 2, jangan lupa untuk merapikan tempat tidurmu ya, karena kamu kan yang bobo, jadi kamu juga yang harus merapikan. Gak boleh ditinggalin begitu aja, supaya apa? Nah, dalam bangun dalam keadaan rapi, bersih tempat tidurnya pada saat kamu beraktivitas seharian dan pulang ketika kembali ke rumah ingin istirahat, tempat tidur kamu dalam keadaan bersih. Dan pastinya teman terbaik Pro 2, jangan lupa membuka pintu jendela supaya udara segar tuh bisa masuk ke dalam rumah dan kamu bisa apa ya, ibaratnya bisa membangkitkan semangat gitu. Pastinya di pagi hari ini teman terbaik Pro 2 yang sudah melakukan aktivitas ya, selain Justi ya, yang sudah mejang dari pukul 4 tadi 4.30 dimana kalau teman terbaik Pro 2 yang sudah bangun pagi dan sudah melakukan aktivitas, baik yang lagi beres-beres, menyapu halaman rumah, membuka jendela, mungkin mengepel lantai di pagi hari, ya kan? Atau yang sudah menyiram bunga di pagi hari, selamat beraktivitas ya teman terbaik Pro 2. Yang sedang berolahraga, selamat beraktivitas juga. Dan yang mungkin sudah sarapan, selamat menikmati sarapan kamu ya teman terbaik Pro 2. Apapun yang sedang kamu kerjakan di pagi hari ini, semoga memberikan manfaat yang baik buat tubuh kamu. Dan teman terbaik Pro 2, tentunya dengan menghirup udara segar di pagi hari adalah hal yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan kalau dari Justi, sejauh mata memandang langit Manokwari pagi ini sedikit mendung ya. Semoga nggak hujan. Ya, mendung tapi jangan hujan. Udaranya segar sekali by the way teman terbaik Pro 2. Jadi buat kamu yang masih malas dan mager di dalam rumah, bangun. Ayo. Bangun dan mari mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan di pagi hari supaya bisa meningkatkan mood kamu dan bisa siap untuk memulai aktivitas.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Teman terbaik Pro 2, informasi selanjutnya justru mau share informasi seputar perkiraan cuaca ibu kota hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Edisi hari Jumat 11 September 2026, perkiraan BMKG Heno Vita mengatakan, dari Pulau Sumatera, di Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Pinang, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Medan, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Di Kota Padang, cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan disertai petir. Kalau di Kota Palembang dan Bandar Lampung, cuaca udara kabur, dan Kota Pangkal Pinang, cuaca berawan. Di Pulau Jawa nih teman terbaik Pro 2, Kota Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan cuaca berawan tebal. Di Kota Jakarta udara kabur, di Kota Bandung diperkirakan cuaca hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara nih teman terbaik Pro 2, di Kota Denpasar dan Kupang diperkirakan cuaca berawan. Di Kota Mataram udara kabur, dan di Kota ke Pulau Kalimantan kita ke Kota Pontianak dan Samarinda udara kabur. Di Kota Palangkaraya dan Banjarmasin cuaca berkabut. Tanjung Selor diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Sulawesi, Kota Mamuju diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Makassar cuaca berawan. Di Kota Kendari dan Palu udara berkabur, dan Kota Manado dan Gorontalo cerah berawan. Beralih ke Pulau Maluku dan Papua nih teman terbaik Pro 2, Kota Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke diperkirakan cuaca berawan tebal. Kota Manukwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. By the way, Kota Manokwari, pagi hari ini mataharinya mulai malu-malu menunjukkan diri nih. Teman terbaik Pro 2 tentunya masih dari jalurnya Pro 2 ya. Informasi selanjutnya teman terbaik, dalam kunjungan kerjanya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Pusat Rehabilitasi Orang Hutan Nyaru Menteng. Pusat rehabilitasi yang dikelola oleh Borneo Orang Hutan Survival Foundation ini terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di mana dalam kesempatan tersebut, Wapres hadir bersama para pejuang satwa dan dokter hewan yang turut terbang dari Jakarta. Hal ini untuk memastikan penanganan dampak karhutla khususnya terhadap satwa dan habitatnya berjalan cepat, terpadu, dan tetap tepat sasaran. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung proses rehabilitasi dan perawatan orang hutan, di mana ia juga berdialog dengan para dokter hewan, relawan, dan tim yang selama ini terlibat dalam upaya perlindungan satwa. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar mendorong penguatan regulasi keamanan pangan yang berbasis sains dan risiko. Hal ini penting untuk menghadapi perkembangan teknologi pangan serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Menurut Taruna, peningkatan akses terhadap pangan bergizi harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan. Pangan tidak hanya harus tersedia dan memiliki nilai gizi, tetapi juga harus aman, bermutu, serta tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Taruna mengatakan transformasi sistem pangan global menghadirkan tantangan semakin kompleks, di mana perkembangan teknologi pangan, produk inovatif, perdagangan lintas negara, perubahan pola konsumsi, hingga perubahan iklim berpotensi memunculkan jenis dan pola risiko baru. Karena itu, kata Taruna, pengawasan pangan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional. BPOM terus memperkuat tata kelola keamanan yang pangan berbasis risiko atau risk-based food safety governance. Mulai dari pengawasan sebelum produk beredar atau pre-market hingga pengawasan setelah produk berada di masyarakat atau post-market.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Indonesia menyambut positif terpilihnya Menlu Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81, serta menilai terpilihnya Menlu Rahman juga penting untuk memastikan berbagai agenda PBB selama satu tahun ke depan dapat berjalan dengan baik. Indonesia memiliki kepentingan besar dalam SMU PBB dan karena forum tersebut menjadi salah satu dari 6 organ utama PBB dengan keanggotaan paling luas, kata juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Kemlu RI Nabil Mulakela saat ditemui pada Kamis 10 September 2026 di Jakarta. Nabil menyebut Indonesia mendukung agar berbagai program yang telah ditetapkan untuk satu tahun ke depan dapat terlaksana, termasuk melalui komite-komite yang berada di bawah Majelis Umum PBB.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ya, teman terbaik Pro 2, kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk mengikuti siaran langsung upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia RRI Manokwari yang ke-81 11 September 2026.
1: Mantan Direktur Utama Bank PJB Yudi Renaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian negara terkait korupsi pengadaan iklan di Bank PJB. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut. Ya, dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
3: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
4: Selamat sore, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Dan saya memang berhasil di pemeriksaan
3: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 800.
5: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, ya, kami cukupkan warta berita dari Pro 3 Jakarta dan Anda dapat mendengarnya langsung dari Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kami ajak Anda kita ikuti upacara memperingati Hari Bakti Radio langsung dari Merdeka 68.

0: Tic tic. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Rizka sedang
1: persiapan upacara, peserta memasuki lapangan upacara
0: dan melaporkan langsung pelaksanaan upacara bendera Hari Bakti Radio yang ke-81.
1: Upacara bendera Hari Bakti Radio ke-81 segera dimulai.
0: Peserta upacara telah mulai memasuki
1: pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
0: Hari Bakti Radio ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan perjalanan panjang RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjaga kedekatan dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Pendengar RRI, beberapa saat lagi upacara akan segera dimulai dan mari kita ikuti bersama jalannya upacara bendera Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026.
1: Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan.

0: mengheningkan kita dipimpin oleh pembina upacara.
1: Mari kita sama-sama menundukkan kepala.
2: Kita mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan radio.
1: Hening cipta mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Tri Prasetya RRI, diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan.

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prasetya RRI.
1: Satu.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
2: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut
0: untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan
0: membela alat itu dengan segala jiwa raga.
2: Dalam keadaan bagaimanapun.
0: Dan dengan akibat apapun juga.
2: Dua.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI. Sebagai alat perjuangan. Dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
2: Hati yang bersih dan jujur.
0: Serta budi yang penuh kecintaan. Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran.
2: Dan keyakinan partai atau golongan.
0: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Pembacaan sambutan Direktur Utama RRI oleh pembina upacara, barisan diistirahatkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kabak TU, para ketua tim, ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Manokwari, peserta upacara yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 RRI Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan-angkasawati RRI Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk meningkatkan kembali ikhtiar dan yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus negara, yakni Pancasila, Undang-Undang

0: Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81, pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 ini menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui branding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multi-platform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Informasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI mencapai perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits, dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multi-platform yang harus kita lakukan diwujudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Melatih manajerial, melatih multi-platform, belanja ide, pembelajaran mandiri, dan tingkat satker, di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio RRI, juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multi-platform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena itu, ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengurustamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI harus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain Maulabo, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita harus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Mengingat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,8 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI memperoleh opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif. Selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, dan 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berpotensi dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperoleh kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi, berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radi Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI, bertanda dan cap I. Hendrasmo.
1: Mari kita tundukkan kepala berdoa, dan bagi teman-teman dapat menyelesaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas berkat, penyertaan, dan rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini, kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan menyelenggarakan upacara bendera peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81. Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau telah menyertai lembaga tercinta ini melintasi perjalanan yang panjang, 8 dekade lebih sebagai suara publik, penjaga persatuan dan pengawal informasi bagi bangsa dan negara kami. Jadikanlah hari bakti yang ke-81 ini sebagai momentum bagi kami untuk memperbaharui komitmen, semangat pengabdian, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada seluruh pimpinan, angkasawan dan angkasawati, serta segenap insan RRI. Berkatilah akal budi kami dengan kebijaksanaan, hati kami dengan kejujuran, dan tangan kami dengan ketekunan, agar dalam menjalankan tugas mulia dapat menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat mencerdaskan bangsa. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini sepanjang masa.

0: Upacara bendera Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026 selesai.
1: Pendengar RRI, seluruh rangkaian upacara bendera Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Upacara yang berlangsung pada hari Jumat 11 September 2020
0: baru selesai dibubarkan dan pemimpin upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Izin Bapak Ibu seluruh angkasawan angkasawati untuk foto bersama
1: RRI yang telah memasuki usia ke-81. Hari Bakti Radio bukan sekedar momentum untuk memperingati bertambahnya usia RRI, tetapi juga menjadi
0: kesempatan. Bapak Ibu, angkasawan, angkasawati semua untuk foto bersama sebagai momen kita abadikan
1: masyarakat Indonesia.
0: Momen spesial ini, mari Bapak Ibu.
1: Siaran.
0: Bapak Efsa dan Ibu.
1: Jangkau berbagai pelosok energi.
0: Mengambil posisi di tengah, diikuti seluruh angkasawan, angkasawati.
1: Aman dan kebutuhan.
0: Dan adik-adik
1: dan peran
0: praktik semuanya boleh bergabung.
1: Semangat Hari Bakti Radio ke-81 menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga kepercayaan pendengar, menghadirkan informasi yang berkualitas serta memberikan ruang bagi suara mereka.
0: Seluruh angkasawan angkasawati
1: Kantor RRI Manokwari, saya Rizka melaporkan secara langsung untuk RRI Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara tetap di udara. Tetap bersama RRI, dan saya kembalikan ke studio.
2: Ria itu boleh, itu mangga.
3: Ria, pokoknya Tony kok hadiah terkasa satu.
2: Juara tiga.

Ya, teman terbaik Pro 2, baru saja kita mengikuti siaran langsung upacara dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio ke-81, hari Jumat 11 September 2026. Teman terbaik Pro 2, saatnya kita kembali ke jalurnya Pro 2 dari Manokwari bersama Justi, masih di Spada. Selamat pagi teman terbaik Pro 2.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan

pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
0: Setiap hewan yang dibeli.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform. Kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

dan untuk multitasking, sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain, cerita atau minta tolong sama orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu, terima lamaran si Ridwan itu, ha?

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.